0: montil dia.
1: Ini ingon mah udah dokter mah. Dik ko mag-alisag bugat.